Oke, 89,4. Saya akan jumpai dulu yang sudah bergabung di sosial media kami ya. Ada Wayan Siaja, selamat pagi di Mas Uput. Yan Berarini juga yang ada di Kesiman. Arya Destat Juma, di Karangasem pastinya, terima kasih. Dan juga ada Tika Rose, Morning Guys, putaran Ulun Sui. Lagunya Ganin Rus katanya, apa itu? Dust in the Bones? Oke, pecinta suara Sunari, kita akan sambung lagi lewat sebuah lagu milik dari The Who ya. The Who dengan satu lagunya, Who Are You?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM pecinta suara Sunari. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Facebook ya, Bu Jero Koming, Ok Terengguli, Wayan Tirta Yase. Terima kasih banget. Dan kali ini agak slow sedikit, Ozzy Osbourne, So Tired.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Kita lanjut lagi di Intips ya. Informasi dan tips untuk minggu pagi ini masih bersama saya Wina Kristina.

Oke, 89,4 FM itu dia geng pegang saan dengan dirimu satu. Andi Tuheteru, seorang penyanyi lawas juga. Saya hadirkan dan pilihkan satu di antara seribu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Baiklah, 89,4 FM pecinta suara senari. Daun pepaya, semua pasti tahu dong, ternyata daun pepaya itu bermanfaat untuk membantu menaikkan trombosit pada penderita demam berdarah, di samping melancarkan pencernaan dan mengontrol kadar gula darah. Pecinta suara senari, jadi sudah pasti ya, untuk menjaga kesehatan tubuh ini membantu DPD. Jadi ekstrak daun pepaya itu dapat membantu meningkatkan jumlah trombosit darah yang turun saat terkena virus demam berdarah.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Selamat pagi 89,4 FM pecinta suara Sunari. Kali ini kami akan menginformasikan kurs valuta asing untuk edisi 26 Juli 2026. Dimulai dengan 1 dolar Amerika Serikat itu setara dengan 18.056 rupiah. Maksud kami 18.056 ribu rupiah. 1 euro itu setara dengan 20.635 rupiah. Kemudian 1 pound sterling itu setara dengan 24.269 rupiah. Berikutnya 1 dolar Australia itu setara dengan 12.594 rupiah. Dan 1 yen Jepang itu setara dengan 11.122 atau 111.22 rupiah. Demikianlah untuk kurs valuta asing edisi hari ini.
2: Delapan sembilan koma empat FM, suara Sunari.

89,4 FM Pecinta Suara Sukari. Terima kasih, selamat pagi. Yang kali ini kangen banget diputerin lagu dari Ebit, Titip Rindu Buat Ayah.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Baiklah, itu lagu dari ya Gombloh di radio. Orang yang bilang di radio, kugadekan cintaku ya. Masih tentang tips manfaat dari daun pepaya. Ternyata daun pepaya juga itu membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan memperbaiki kerja insulin. Di samping itu, ternyata daun pepaya juga melancarkan pencernaan, pecinta suara Sunari. Jadi enzim papain memecah protein makanan di dalam lambung sehingga terhindar dari kembung dan juga sembelit. Enak loh daun pepaya itu. Dipakai lalapan juga enak ya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM pecinta suara Sunari. Untuk daun pepaya itu juga bisa membantu meredakan nyeri ya pecinta suara Sunari. Jadi karena sifatnya antiinflamasi pada daun ini, itu sangat membantu mengurangi nyeri otot atau radang sendi.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Melky Guslo, seorang penyanyi lawas yang tidak asing dengan lagu Malam Yang Dingin, sudah saya hadirkan juga untuk melengkapi kebersamaan kita. Pecinta suara Sunari, selamat pagi dan terima kasih untuk Adi Hendra Saputra yang sudah ikutan, Iwayan Brata juga ya. Kemudian ada Wayan Tirtyase, di mana nih? Sebentar dulu, nggak ada di mananya. Aku Mulyarta juga di Padang Sambian. Oke, kita sambung. Jangan ditanya.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Kita akhiri jumpa kita sampai di sini dulu di Intips, informasi dan tips untuk saat ini, dan kita akan sambung lagi tentunya di Sweet Memories.

Baiklah, 89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Hari ini kita berada di tanggal 26 Juli ya, 2026. Pastilah tanggal 26 itu selalu ada peristiwa-peristiwa penting ya. Dan tentunya Pecinta Suara Sunari ingin tahu peristiwa-peristiwa penting tersebut. Jadi di tahun 1847 ya, di situ ada peristiwa Liberia mendeklarasikan kemerdekaannya dan menjadi republik modern pertama di Afrika. Di tahun 1945 itu juga ada deklarasi Potsdam yang dikeluarkan oleh Sekutu berisi ultimatum kepada Jepang agar menyerah tanpa syarat pada Perang Dunia Kedua. Di tahun 1971, di situ adalah peluncuran misi ruang angkasa Apollo 15 oleh NASA ke bulan. Masih banyak juga peristiwa lainnya. Apa saja? Stay tune.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Ada peristiwa penting juga pada tanggal 26 Juli, yaitu kelahiran dari Chairil Anwar, tepatnya tahun 1922 ya. Jadi penyair terkenal yang dijuluki sebagai Bapak Puisi Indonesia ini lahir pada tanggal 26 Juli 1922 yang juga diperingati sebagai Hari Puisi Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Sweet Memory. Suara Sumeri.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Yeah.

89,4 pecinta suara senari. Ada satu lagi peristiwa penting 26 Juli ya, yaitu kelahiran Pak Kasur, tepatnya tahun 1912. Tokoh pendidikan dan pencipta lagu anak-anak ini, anak-anak legendaris ini lahir memang pada hari ini, tapi di tahun 1912.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Sweet memories in every day, only on 89.4 Suara Senari.
4: Relive the moment, replay the memories, only on Sweet Memory Suara Senari.

imam pun luar dia waksu sobah ya biantara suci.

You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

Baiklah, 89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Kali ini kita akan sama-sama mendengarkan ramalan ya. Ramalan bintang kita untuk minggu ini, yaitu 26 Juli 2026. Seperti apa sih ramalannya ya? Baiklah pecinta suara sunari, kita mulai saja untuk mendengarkan. Tapi sebelum saya bacakan ramalannya, mungkin kita dengar dulu nih, ada satu lagu dari Cat Stevens.

0: Iklan 89,4. Pecinta suara sunari, kita mulai dengan Aries. Untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Maret sampai 19 April, akhir pekan yang santai membantu Aries sepenuhnya menghilangkan tekanan kerja. Anda secara proaktif meluangkan waktu untuk mengatur ulang jadwal kerja Anda untuk minggu baru guna mencapai efisiensi maksimal. Kehidupan romantis Anda dipenuhi dengan kegembiraan, antusiasme, dan ketulusan. Anda akan dengan mudah membantu Anda menghidupkan kembali romantisme dengan pasangan Anda atau menarik lawan jenis. Kemudian Taurus, untuk Anda yang lahir antara tanggal 20 April sampai 20 Mei. Karir pendekatan, pendekatan yang hati-hati membantu Taurus mengelola semua tugas yang tertunda secara efektif. Anda memiliki banyak waktu untuk meninjau pencapaian minggu lalu. Hubungan romantis yang hangat dan damai, perhatian yang cermat bahkan pada detail terkecil memperkuat ikatan di antara kalian berdua. Kemudian Gemini ya, fleksibilitas dan kemampuan membangun jaringan yang terampil membantu Gemini memperluas jaringan sosial mereka dengan banyak hubungan berkualitas tinggi. Hal ini memberikan fondasi yang baik untuk peluang kolaborasi di masa depan. Untuk percintaan, peluang romantis sangat melimpah. Para lajang dengan percaya diri menampilkan pesona alami mereka dengan mudah menarik perhatian orang lain selama pertemuan sosial. Kemudian Cancer, untuk Anda yang lahir antara tanggal 22 Juni sampai 22 Juli. Pekerjaannya berjalan lancar tanpa tekanan yang tak terduga. Kondisi pikiran yang rileks memungkinkan Anda untuk sepenuhnya mengisi kembali energi Anda untuk tujuan yang lebih besar. Sedangkan hubungan romantis Anda makin manis dan dekat, pasangan Anda selalu menjadi tempat berlindung yang damai, memberi Anda rasa aman dan juga pengertian.
1: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunari.

Baiklah, 89,4 pencinta suara Sunari, saya lanjut lagi dengan zodiak Leo. Untuk Anda yang lahir antara tanggal 20 3 Juli sampai 22 Agustus, Leo sebaiknya mendedikasikan hari ini untuk kegiatan santai daripada mencoba memikul beban pekerjaan. Bersantai akan membantu menjernihkan pikiran Anda. Untuk percintaan, sikap yang berseri-seri membantu para lajang menonjol di mata orang lain. Bersikaplah percaya diri dan terbuka untuk menerima peluang yang romantis. Setelah itu ada Virgo. Pendekatan ilmiah terhadap pekerjaan membantu Virgo dengan mudah menguasai situasi apapun. Anda dengan cermat mempersiapkan rencana darurat untuk minggu mendatang. Hubungan romantis Anda berkembang dengan tenang, namun mendalam. Berbagi secara tulus akan membantu Anda berdua menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Oke, selanjutnya Libra, untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 September sampai 23 Oktober. Kemampuan Anda untuk menyeimbangkan berbagai hal dengan baik memungkinkan Anda menikmati hari libur yang memuaskan bersama keluarga. Pola pikir yang rileks membantu Anda memandang segala sesuatu yang positif. Untuk asmara, hubungan romantis Anda berkembang pesat. Anda berdua berbagi momen romantis dan mendiskusikan rencana masa depan. Kemudian ada Scorpio selanjutnya, untuk Anda yang lahir antara tanggal 24 Oktober sampai 21 November. Ramalan bintang menyarankan Scorpio untuk meluangkan waktu beristirahat dan mengisi ulang energi daripada membuang energi pada proyek pribadi yang belum selesai. Dan cobalah untuk mengurangi sifat mengontrol dan curiga. Kepercayaan yang tulus itu adalah kunci untuk menjaga hubungan yang romantis.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sumeri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

89,4 FM pecinta suara sunari. Saya lanjut lagi untuk ramalan zodiak Sagittarius untuk kalian yang lahir antara 22 November sampai 21 Desember. Semangat optimis Anda membawa banyak sumber inspirasi baru bagi Sagittarius. Anda bisa secara mental untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Kemudian untuk percintaan, pasangan akan menemukan hubungan. Pasangan akan menemukan hubungan mereka dipenuhi tawa. Para lajang akan dengan mudah menemukan kesamaan dengan teman baru yang cocok. Kemudian Capricorn, untuk Anda yang lahir di hari tanggal 22 Desember sampai 19 Januari. Capricorn berfokus pada penyelesaian masalah yang tertunda secara rapi untuk mencapai ketenangan pikiran. Ketekunan membantu Anda membangun reputasi yang solid. Kemudian untuk cinta, kehidupan keluarga Anda damai dan hangat. Dukungan antusias dari orang-orang terkasih adalah motivasi terbesar Anda untuk berjuang meraih kesuksesan. Setelah itu ada Aquarius. Aquarius, Anda menemukan kegembiraan dalam belajar atau bertukar perspektif baru dengan teman-teman. Keterbukaan membantu Anda memperluas cakrawala pribadi Anda. Sedangkan untuk percintaan, pasangan Anda adalah sumber dukungan emosional yang luar biasa, selalu siap mendengarkan dan berbagi kekhawatiran serta masalah Anda dalam hidup. Terakhir Pisces ya, untuk Anda yang lahir antara tanggal 19 Februari sampai 20 Maret. Pisces akan menghabiskan hari liburnya untuk merawat diri sendiri dan meningkatkan keterampilan lunaknya. Haus akan pembelajaran akan membantu mereka berkembang dengan cepat. Hubungan romantis Anda berjalan lancar. Sebuah pesan manis dan penuh perhatian di penghujung hari akan membantu memperkuat ikatan antara Anda dan pasangan.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus! Hakata Chicken Ramen! Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata! Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo! Crispy tempurannya crunchy! Good!

89,4 FM Suara Seni Hari kembali dari lantai 2 kawasan Wilayah Pratman 284 Denpasar Bali. Halo semua, selamat siang pecinta Suara Seni Hari. Yep, semangat ya untuk siang hari ini, suasana hari Minggu Anda di lembaran ke-26 untuk bulan Juli di tahun 2026 kembali klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Hadir untuk Anda 2 jam ke depan bareng Mei Antari di sini. Dan yang ingin atensi seperti biasa juga Mei tunggu ya melalui Facebooknya Suara Seni Hari dan WhatsApp kami di 087-773-331894. Silakan juga follow IG Radio Suara Seni Hari. Untuk simak streaming bisa melalui radio.kemomedia.id/sunari.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan satu nomor yang baru saja hadir untuk Anda, Bibir dan Hati, yang konon katanya tak selalu sehati ya. Oke. Okay. Yang udah klik juga singlenya mudah-mudahan bisa terhibur, silakan untuk yang dengan atensi langsung aja klik ke via Facebook kami Suara Sendiri dan WhatsApp di 087-773-331-894 ya. Nanti akan mengenai sapa satu per satu, mohon bersabar dulu. Ya, apa kabar juga untuk Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.comomedia.id/sunari dan silakan juga untuk follow IG melalui Radio Suara Sunari ya. Oke, yang tengah melintas juga dalam suasana perjalanannya tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan pastinya berikut ini akan hadir satu nomor bertajuk Penantian. Ini adalah satu lagu dari miliknya Krisdayanti ya, yang dirilis pada tahun 1995. Dan lagu ini dimuat dalam album studio keduanya yang berjudul Terserah. Dan ini ciptaan dari Indra Lesmana ya. Kita nikmati lagunya.

0: Bundana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri masih dalam klik ya, kumpulan lagu Indonesia Kenangan, salah satu hit yang bertajuk Salahkanlah. Ini adalah lagu pop rock populer ya dari grup musik RC Formation, di mana band pengiring asal Jakarta yang aktif sejak tahun 1991 ini untuk penyanyi Rudy Cisara. Dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyesal ya karena tidak jujur pada masa lalu dan meminta kesempatan kedua untuk bertemu. Ya, sudah hadir untuk Anda di bawah label Double Record ya, yang dirilis tahun 1991. Dan baik pecinta suara sendiri, sudah waktunya juga menyapa yang sudah atensi ya pagi hari ini, baik melalui via WhatsApp ataupun melalui via Facebook kami. Selamat siang dulu nih buat Ibu Mega di seputaran Kesiman sana, nomor yang diklik sudah mengudara ya. Kemudian selamat siang juga Pak Wayan Gede Sukarata yang hadir siang hari ini. Semangat Pak Wayananya di seputaran Pedungan. Segera ya hadir satu nomor yang diklik untuk siang hari ini. Pak Wayan Tirtayasa juga di seputaran Buana Raya yang hadir. Oke, ditunggu singlenya, sudah ready. Dan satu nomor berikut ini masih bernuansa pop rock ya. Ha-ha, bertajuk Salam untuk dia. Dari grup musik rock Voodoo yang dirilis pada tahun 1995. Di mana lagu ini menjadi sangat terkenal dan ada di album kedua mereka yang bernama V.O.B. ya. Dan Voodoo ini adalah grup musik hard rock dan progressive rock asal Indonesia, di mana lagunya dirilis tahun 1995 ya. Oke, lagu Salam untuk dia menjadi hit besar dan membuat nama Voodoo sangat terkenal di dunia musik rock Indonesia khususnya. Salam untuk dia, untuk Anda semua.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri. Masih lanjut tentunya di klik ya, kumpulan lagu Indonesia Kenangan yang pasti masih hadir bareng Mei di sini. Hingga tuntas nanti berakhir di jam 3 sore ya. Yang ingin atensi, masih ada waktu untuk Anda langsung aja melalui via Facebook kami Suara Seneri. Atau silakan saja melalui via WhatsApp ya di 087-773-331894. Baru saja hadir salah satu hit dari miliknya Club Project ya, Tak Bisa Kelain Hati, yang dirilis pada tahun 1992 ya. Lagu populer ini menjadi salah satu single utama dalam album ketiga mereka berjudul Pasir Putih. Baik, lagu andalan lain di album ini juga ada Belahan Jiwa ya, yang dirilis pada tahun 92 di album Pasir Putih. Oke, 7 menit lepas dari jam 2 siang. Jadi masih cukup panjang ya, beberapa menit ke depan lagi gak tanda sih jam 3 sore ya. Baik, yang lagi underway juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pak Agung di seputaran Keramas Gianyar sudah hadir juga siang hari ini. Satu nomor yang diklik sudah siap mengudara ya. Oke, lanjut juga Pak Dwi Cahyanto di seputaran Gianyar sana. Ditunggu Pak, sudah ready juga single ini, mohon bersabar ya. Dan pastinya kita simak bersama satu nomor dari miliknya Mel Sandi yang suka juga dengan singlenya, semoga bisa terhibur. Semangat semua ya, yang masih sibuk aktivitas atau mungkin yang menikmati suasana liburan, semoga menyenangkan.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri. Masih lanjut kita ya dalam klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Yang pastinya masih bareng Mei di sini hingga tuntas nanti berakhir di jam 3 sore. Semangat kembali mengucapkan untuk yang masih sibuk lewat rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang berada di luar kota sana, siaran kami pun bisa Anda simak melalui streaming. Sekali lagi untuk streaming, Anda bisa simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari. Oke, satu nomor berikut bertajuk Kekasih dari 6 artis JK, spesial juga membingkiskan buat Pak Dewa Suatnya di seputaran Bangli sana yang sudah tensi siang hari ini.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri tentunya sudah tidak asing lagi ya. Ada rindu untuknya, sudah hadir satu lagu populer dari miliknya Pance Pondak yang dirilis pada tahun 1988, menampilkan kolaborasi dengan Didi Dores dan Anca juga ada ya. Oke, dan pastinya mengisahkan rasa sunyi dan rindu yang mendalam pada kekasih, menggambarkan perasaan hati yang tersiksa karena sepi ya, dan mengingat kebersamaan dan keinginan untuk tidak terpisah. Baik, sekaligus juga mau kita melangkah untuk menit-menit terakhir ya dalam rangkaian klik kumpulan lagu Indonesia kenangan. Ya, belum sempat mesenggol De Apong di seputaran Kelungkung Tegak hadir ya. Pak Owen Barata juga di seputaran Batu Bulan, Pak Madehendra Saputra dari Tabanan sana. Selamat siang juga untuk siapa nih? Kak Nges di Jalan Ratna ya masih ya. Baik, terima kasih untuk semuanya udah atensi, dan mohon maaf jika ada sinyal yang belum sempat Mei udarakan siang hari ini yang mungkin udah diklik. Oke, tetap semangat semuanya, dan pastinya pecinta Suara Sendiri sampai di sini mau tuntaskan klik, jangan kemana-mana yang suka dengan lagu-lagu country. Sesaat lagi pastikan tetap setia dan bergabung dalam program kami Country Special ya, hanya di sini di 89,4 FM Suara Sendiri.

89,4 FM suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wers Pratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta suara sendiri, semangat kembali ya. Sore hari ini suasana hari Minggu yang cerah. Semoga semangat semuanya bareng Mei Antari di sini. Kembali Mei hadir untuk Anda kali ini dalam country special. 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 5 sore silakan atensi melalui via Facebook suara sendiri dan WhatsApp kami di 087773331894.

89.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri military man. Ya, kita ngaruang dengan Anda dari miliknya Jesse James Decker, seorang penyanyi pop country Amerika yang lahir dengan nama Jessica Rose James pada 12 April tahun 1988 ya. Ia terkenal lewat album debutnya Jesse James serta single populer seperti I Look So Good dan Boys in the Summer. Selain itu, ia juga membintangi acara realitas televisi Eric and Jesse Game On bersama dengan suaminya Eric Decker ya. Lahir di Vicenza, Italia, lalu dibesarkan di beberapa tempat berbeda karena latar belakang keluarga militer. Merilis album studio pertamanya yang bertajuk Jesse James pada tahun 2009 di bawah label Mercury Record dan menggabungkan genre musik pop dan country dalam berbagai karya lagu populernya seperti Wanted ya. Dan menikah dengan mantan pemain NFL Eric Decker sejak 22 Juni 2013 dikaruniai 4 orang anak dan aktif membagikan kehidupan keluarga mereka di media sosial. Sempat memutuskan juga untuk mengambil jeda atau berhenti dari kegiatan tur demi mencurahkan lebih banyak waktu untuk mengasuh anak-anaknya. Baik, pecinta suara sendiri, masih lanjut ya dalam country special, masih bareng Medis hingga jam 5 sore, 19 menit lepas dari jam 3 sore saat ini.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special, Suara Sunarin.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Country Special by Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Country Special. Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi kebersamaan kita masih dalam country spesial yang pasti masih hadir bareng May di sini, nggak tuntas berakhir di jam 5 sore nanti. Semangat juga buat Anda yang masih sibuk aktivitas ya. Semoga segalanya berjalan dengan lancar. Satu nomor yang baru saja hadir bertajuk Games People Play ya. Ini adalah lagu peradilan folk country yang ditulis, digubah dan juga dibawakan oleh musisi asal Amerika Serikat Joe Shute. Dirilis pada bulan Agustus tahun 1968. Lagu ini sukses besar dan berhasil meraih dua penghargaan bergengsi Grammy Awards pada tahun 1969-1970 untuk kategori Song of the Year dan Best Contemporary Song. Ya, terinspirasi dari buku psikologi tahun 1964 yang berjudul sama, karya dari Eric Berne, Games People Play, dan membahas tentang perilaku manusia dalam hubungan sosial yang seringkali munafik, penuh manipulasi dan tidak lulus ya. Seperti tema bukunya, Games People Play, The Psychology of Human Relationship, dan mengkritik sikap egois manusia yang senang mempermainkan orang lain demi keuntungan pribadi. Ya, lagu ini masuk dalam tanggal lagu US Billboard Hot 100 pada Januari tahun 1969 dan menjadi karya paling ikonik dan sukses dalam karir solo dari Joe Shute ya. Dan banyak sekali dinyanyikan kembali atau dirilis ulang oleh musisi-musisi terkenal lainnya seperti Inner Circle, Johnny Warwick, dan juga Murray Head. Baik, pecinta Suara Sendiri, masih semangat semuanya ya. Yang masih sibuk juga oleh rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih dalam country special bareng May di sini, gak tuntas jam 5 sore nanti.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Country Special, Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, lanjut lagi masih dalam country special ya, yang pasti masih bareng Maidis hingga tuntas di jam 5 sore nanti ya. I hope you then sudah hadir untuk Anda yang sudah request juga, selamat sore yang mengucapkan ya semuanya, semoga bisa terhibur. Ada Pak Madendra Saputra, terima kasih juga buat Pak Entir Tayasa di Buana Raya yang selalu setia bersama kami ya. Tadi sempat ada yang request juga Black Shelton ya, sudah mengudara kebetulan. Oke, Black Shelton tadi sudah hadir lewat Over, lagu hit bergenre country rock dari penyanyi asal Amerika Serikat ya, yang dirilis pada Mei 2012 sebagai single keempat dari albumnya tahun 2011 yang berjudul Red River Blue. Dan lagu ini berhasil menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot Country Song pada September 2012 ya. Oke, pecinta Suara Sunari, kita akan lanjut lagi kebersamaan kita dalam country special yang pasti masih ada bareng Mei di sini hingga tuntas jam 5 sore nanti. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang masih sibuk juga oleh aktivitas ya, semoga berjalan dengan lancar.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

This truck. Ya, 89.4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, baru saja hadir ya satu nomor milik dari Thomas Reed. Ya, sosok seorang penyanyi dan juga seorang penulis lagu musik country asal Amerika Serikat yang dikenal lewat lagu-lagu hit seperti Happy Man, Marry Me, dan What's Your Country Song ya. Dan pastinya pecinta Suara Sunyari, Thomas Reed lahir pada 30 Maret 1990 di Valdosta, Georgia, dan merupakan putra dari musisi country terkenal Reed Akins. Baik, sudah 37 menit ya kita tinggalkan dari jam 4 sore saat ini, masih bareng-bareng untuk country spesial. Berikutnya Luke Bryan untuk Anda.

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, Joss Reid yang akhirnya membawa kita melangkah ya untuk menit-menit terakhir rangkaian Country Special dan sampai di sini menuntaskan. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir ya dengan menyuguhkan sederetan single-single disco dan reggae dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Tentunya hanya di sini di 89,4 FM Suara Sendiri.

0: 89,4 FM Suara Semeru masih disiarkan dari lantai 2 Kawasan Semeru Pratama 28 Paden Pasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Semeru, semangat kembali sore hari ini dengan sedetan sesengal disco dan reggae yang kembali hadir dalam Sweet Sunset. Rangkaian informasi dunia olahraga akan menghiasi sampai jam 7 malam nanti. Yang ingin atensi langsung aja melalui via Facebook Suara Semeru, WhatsApp di 087-773-331894 bareng Mei Antari di sini.
1: Sometimes you're forced to make a choice. See the bet, raise the bet, or fold. Some may say it's the same in love, like banging your head against a wall.

Ya, 89,4 FM Suara Semeri Pecinta Suara Semeri. Siang Senin Disko masih akan hadir ya dalam Sweet Sunset. Semangat juga buat yang sibuk larangkan aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewe, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan untuk Anda yang berada di luar kota sana, khususnya siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari. Yap, Shin Tae-yong bakal menjalani debut bersama dengan Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya pada Piala Presiden 2026. Menarik menantikan racikan taktik dari Shin Tae-yong dengan Macan Kemayoran. Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, laga grup Piala Presiden 2026 bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 hari ini. Dan laga ini bakal menjadi debut Shin Tae-yong sebagai pelatih Macan Kemayoran. Pecinta Suara Semeri, Shin Tae-yong ditunjuk menjadi juru taktik Persija mulai musim ini. Pengalamannya sebagai mantan pelatih timnas Indonesia diharapkan mampu membawa Persija mengakhiri puasa gelar di Liga Indonesia. Dan terakhir kali, Persija juara di kasta teratas pada 2018. Piala Presiden 2026 menjadi ajang persiapan Shin Tae-yong untuk menyongsong Super Luis musim ini. Menarik untuk menantikan racikan pelatih asal Korea Selatan ini dengan Macan Kemayoran di laga melawan Persebaya nanti. Namun Shin Tae-yong menghadapi laga Persebaya dengan persiapan kurang ideal. Hal tersebut tidak lepas dari perubahan rencana pramusim Persija. Dan pecinta Suara Semeri, Persija awalnya direncanakan menjalani training camp di Thailand selama 3 pekan yang dimulai pada 27 Juli 2026. Namun, agenda berubah dengan tim utama Persija berlaga di Piala Presiden 2026. Shin Tae-yong juga tidak bisa memainkan kekuatan terbaik melawan Persebaya. 6 pemain bakal absen karena masuk dalam skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Mereka adalah Rizky Ridho, Raihan Hanan, Jordi Amat, Shani Patinama, Doni Tri Pamungkas, dan Nadio Argawinata. 2 rekrutan asing anyar Persija yakni Kwon Chang Hon dan Kyohei Yoshino juga diragukan bisa bermain dari menit awal. Meski demikian, Shin Tae-yong menegaskan bakal tetap berusaha membawa Persija tampil dengan performa terbaik di Piala Presiden 2026. Shin Tae-yong menjadikan ajang ini bagian dalam proses untuk membangun kekuatan Persija, dan ia tidak memasang target tinggi di ajang ini.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: You're listening to the best

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. Lanjut lagi masih dalam Sweet Sunset bareng main di sini ya, masih dengan sedetan single-single disco untuk Anda dan informasi dunia olahraga. 35 menit kita tinggalkan dari jam 5 sore. Marc Marquez kembali melontarkan kritik terhadap perkembangan motor MotoGP modern. Pebalap Ducati Lenovo Team ini menilai motor MotoGP saat ini lebih terasa seperti dikendarai robot karena terlalu bergantung pada aerodinamika. Dalam satu dekade terakhir, MotoGP mengalami perkembangan pesat, terutama pada sektor aerodinamika dan ride height device. Teknologi tersebut memang membuat motor semakin cepat, tetapi juga mengubah karakter balapan. Marquez menilai pebalap kini tidak lagi leluasa mengendalikan motor sesuai dengan insting, karena semuanya harus mengikuti cara kerja perangkat aerodinamika tersebut. Dan menurut juara dunia MotoGP 7 kali ini, pebalap saat ini harus mengikuti apa yang diinginkan aerodinamika. Jika memaksakan gaya balap sendiri, justru akan kehilangan waktu karena motor malah menjadi melambat. Marquez membandingkannya dengan motor MotoGP era 2014-2016. Saat itu pebalap masih bisa membuat perbedaan melalui kemampuan mengendalikan motor di luar batas normal. Namun, situasinya berbeda dengan MotoGP sekarang. Menurut Marquez, besarnya gaya tekan membuat ban depan jauh lebih sulit diselamatkan ketika kehilangan cengkeraman. Dan Marquez menegaskan pendapat tersebut bukan karena dirinya pernah membela Honda maupun kini mengendarai Ducati. Baginya, perbedaannya murni terletak pada karakter motor MotoGP saat ini. Dan kritik Marquez ini sejalan dengan perubahan regulasi MotoGP 2027. Mulai musim tersebut, level aerodinamika akan dikurangi, sementara ride height device akan dihapus sepenuhnya. Regulasi baru tersebut diharapkan membuat balapan kembali lebih kompetitif dan memberi ruang lebih besar bagi kemampuan pebalap untuk menjadi pembeda.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Miami is a city of vice. Breezy just put me on the game and told me that my new girl is running the import-export trade from Colombia to Miami. Says I gotta go undercover and bring her in. But before I do that, you already know the game plan. I gotta have fun with mommy.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, lanjut lagi masih dalam Sweet Sunset bareng May di sini ya. Kali ini single reggae sudah siap hadir untuk Anda hingga tuntas di jam 7 malam nanti. Tentunya masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga, semangat buatan yang masih sibuk dengan rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar, begitu juga yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan untuk Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri from Riana sudah hadir untuk Anda. Masih dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini dengan seletan single-single reggae ke tengah ruang dengar Anda dan rangkaian informasi dunia olahraga. Timnas Indonesia bakal mentas di Piala AFF 2026. Tim Garuda tergabung di grup A bersama dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Pasukan John Hetman bakal memulai kiprah di ajang ini dengan melawan Kamboja di Stadion Pakansari pada hari Senin 27 Juli besok. Tim Merah Putih berkekuatan 26 pemain tampil di ajang ini. Dan nomor punggung 1 bakal dikenakan oleh Naidio Argawinata. Kiper anyar Persija Jakarta ini kemungkinan besar bakal menjadi pilihan utama di bawah Mister Indonesia. Sementara dua kiper lainnya, Cahya Supriyadi dan Muhammad Riyandi, memakai nomor 12 dan 22. Penggawa lini belakang Indonesia menggunakan nomor-nomor yang sudah identik dengan mereka, seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh yang berturut-turut mengenakan nomor 4, 5, dan juga 6. Begitu pula, dua pemain Persija Jakarta, Doni Tri Pamungkas dan Shani Patinama, yang bakal memakai nomor punggung 16 dan 20. Dan pecinta Suara Sendiri, para gelandang Garuda juga tidak banyak mengubah nomor punggungnya. Tom Hai dan Marcelino Ferdinand masih akan mengenakan nomor 19 dan nomor 7. Sementara pemain yang baru kembali dipanggil ke timnas, Kade Agung diberikan nomor 8. Nomor 9 Garuda di Piala AFF 2026 bakal dipakai oleh penyerang naturalisasi terbaru Indonesia, Michael Becker. Egy Maulana Fikri mengenakan nomor 10. Dan 3 penggawa Persib Bandung, Beckham Putra, Sadil Ramdhani, dan Ragnar Oratmangun memakai nomor 13, 15, dan 11.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to

89.4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Tentunya Sweet Sunset masih akan menghadirkan seretan single-single reggae ke tengah ruang dengan Anda ya. So pastinya tetap setia di sini hanya di 89.4 FM Suara Sendiri.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Stay tuned at DTM. Dinner Time Music.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 89.4 Suara Senari. You are listening to the Blue Snare.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 89.4 Suara Senari. You are listening to the Blues Night.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: 89.4 Suara Senari. You are listening to the Blues Night.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

89,4 FM Suara Sendiri dari lantai 2 kawasan Wilis Pratman 28 Denpasar, Bali. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Semangat pagi hari ini bareng Mei Antari dalam Rock and Breakfast hingga tandas di jam 9 pagi nanti. Silakan atensi ke via Facebook Suara Sendiri dan WhatsApp di 087-773-33189.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You're listening to Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri Jun Krai. Sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda pagi hari ini. Selamat pagi dulu nih buat Pak Ketut Rai Sumardinata yang sudah request single ini. Semoga bisa terhibur ya, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Oke, mulai pagi hari ini. Selamat gawe Pak Tut. Semoga berjalan dengan lancar, penuh semangat, hati-hati di jalannya. Selamat tiba di tempat tujuan. Setia Budi dan Pasar hadir, Pak Kawiku di situ. Mudah-mudahan semangat juga untuk rangkaian aktivitas Pak Wayan Sudibagio di Sibang aja sana, bisa yang lain dulu Bapak singlenya. Oke, silakan tinggalkan komentar Anda kembali ya. Sekali lagi buat Pak Wayan Sudibagio di Sibang Kaja hadir, bisa request yang lain dulu, mohon maaf sebelumnya gak ketemu soalnya ya. Ya, Pak Wayan Berata selamat pagi juga, semangat untuk rangkaian aktivitasnya juga buat Pak Ketut Daddy Barbel. Oke, suasana awal pekan, selamat beraktivitas, selamat berholiday juga. Satu nomor dari Scorpion ya, sudah ready untuk Anda Pak Ketut Daddy Barbel. Lanjut, ada siapa lagi nih? Oke deh, buat Anda yang ingin atensi, tentunya masih ada waktu, saya tunggu ya. Melalui via Facebooknya Suara Suneri, Pak Ende Sukarata hadir juga pagi hari ini. Silakan melalui via WhatsApp juga di 087-773-331894.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, salah satu hidup kreatif yang sudah menghadirkan untuk Anda with my sacrifice. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat Anda semua ya. Sudah 32 menit lepas dari jam 7 pagi saat ini. Sedikit cuaca kurang bersahabat di luar sana ya. Dari tadi dini hari sudah turun hujan di beberapa daerah ya. Baik, tetap berhati-hati di jalan untuk Anda yang lagi on the way. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih bareng Mei di sini. Dinas Kesehatan Kota Denpasar akan menggelar program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau disingkat dengan BIAS pada Agustus hingga November 2026. Langkah ini diambil untuk membangun pertahanan kesehatan anak sejak dini, khususnya bagi anak usia sekolah dasar di seluruh wilayah Denpasar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Agung Chandrawati, mengatakan program tahunan ini menyasar puluhan ribu siswa sekolah dasar, madrasah, ibtidaiyah, dan sekolah sederajat lainnya. Total sasaran pada pelaksanaan tahun ini mencapai 41.904 siswa SD. Rinciannya terdiri dari 13.800 siswa kelas 1, 13.858 siswa kelas 2, serta 14.246 siswa kelas 5. Untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut, ketersediaan vaksin pun dipastikan telah aman. Dan pecinta Suara Sendiri, stok yang disediakan meliputi 1.732 vial atau setara 17.320 dosis vaksin MR untuk siswa kelas 1. Lalu 14.246 vial atau dosis vaksin HPV khusus bagi siswa kelas 5. Dan selain itu disiapkan pula 2.811 vial atau 28.110 vaksin TD untuk siswa kelas 2 dan 5. Serta 13.860 dosis vaksin DT untuk siswa kelas 1. Pelaksanaan pemberian vaksin ini dibagi dalam dua tahapan bulan. Dan pada bulan yang sama, siswa kelas 5 juga menerima imunisasi HPV yang bertujuan mencegah risiko kanker serviks pada perempuan serta kanker prostat pada laki-laki. Selanjutnya, pada bulan November 2026, anak kelas 1 akan kembali menerima imunisasi lanjutan berupa vaksin DT untuk difteri dan tetanus. Pada bulan yang sama, siswa kelas 2 dan kelas 5 akan mendapatkan imunisasi TD. Chandrawati mengatakan pemberian vaksin lanjutan dilakukan tepat pada momen ketika tingkat kekebalan tubuh dari imunisasi dasar sebelumnya mulai menurun. Oleh karena itu, usia anak yang duduk di bangku kelas 1, kelas 2, dan kelas 5 SD itu merupakan waktu paling ideal dan tentunya waktu yang paling tepat untuk menerima vaksin penguat sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senari.

0: Pizza Sana Pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Sesuai.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.